Kepo Ilopeng County Kijuada tumerisha rasi dene kilikuwa ni sherehe tombe nguluponi je wiki na lotu tongolongi uni. Ipangutwa ila sojak lorkiwa male Jubilee au hotel tungana kote joga grei kuyukuyan lorkiwa ilo.

0: ini mau di mudeng mai kira kira nggak lanjut aramil aja kan ya bikin jo kenar deh ifi enggak mah
1: ifi enggak
0: mah niu lanjut kuna gitu ni dokter aramil aja nyo ada niya ranyo
1: erosiligi
0: ini mian ni yeri naro mau mudah kira kaya janda erosiligi kira yang kalah lanjut
1: eh
0: jangan nanya at least amun jangan nami sengi mah pi ini bumi air dari
1: Ibai.
0: Aram nasa ni wow sangat wajar. Oh, kanjo, hei kira ada juga semua. Agak ni aku sangat gemar.
1: Kuna hope.
0: Nah, kita hope. Asal sudah jualan, mari nyamali. Kuna dah gawat sedai, mari mengkajinya sedai, dan belajar abah hasil sedai. Nih, dan kajian hasil nolong. Doi cuma on dari nara doi tu monusit. Nih jurnas nyalain ngulang karibun sana. Karabun doyi enau long orang mati,
1: cina
0: long doyi enau juma, yes. Di pasal olapa isong isonga, orang kalau nak lusur yang gumu galang naik aja, naatu. Orang kalau kalau orang mandar orang nangor.
1: Ibai.
0: Piring inyo.
1: Piring walau.
0: Olapa, lewudo. Piring olapa le tomon. Yur najar olapa le tomon. Nalanya nado olapa nali granu enchan. Na esap. Merawat si darol champai. Nari bintu juga berol champa. Lebera juga berber tur le champa. Dari siapa dia empoko? Nempoko ni nye encha sabuk. Ini anu ipi aku naji ya naon aa
1: Nola baidin wari
0: Wari aa dan nakar paik Majidah siang baka feb Ni jauh nuri baik lola baidin dili Mungkin aku naa automatik isdan naka pira beragi
1: Kabis
0: Naa bosho ni minu bosho lapa Ni jauh ni bosho lapa inu kuni pimin nyalin nyo
1: Pimin
0: nyalin Encan Ni aku naji pukul ini un Ni enengkara nyegaja
1: Enengkara nado
0: Enengkara nado Kaya nabal mama naji ni wujan nabal dokter dia gina selina Ibu orang ngeteh ni juga leng, aja kan jangan dari pengkaja.
1: Pekias.
0: Pekias, aja kan jangan dari pengkaja. Ni jangan jual ni mungkin karib busana dari ramai leluhur raka jangkar naik jual sih leng kira.
1: Naji nanu masih ata?
0: Yes. Ni jual naik karib busana atua.
1: Orang ramai.
2: Ore Ebola na emoyan torono na ishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kage keri loshon lelatiam neisha na nigribom ore Ebola na kira suroi tenembungo sarge aragen kamla koltungani otam kira suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruata gikompeni osintano aragere nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itum si tenembungo sesen loltungani owa Ebola ore Ebola bole na moyan na yako imololong egitidwa logonyo leng ininge myonto mputo sesen elorodem kwashoge ni lobishote ne bosi e waltungani osarge limintekim tendola jo eata kolobulabul arasho eata waltungani liyolum tege baike won ni wash report ni wash simu meshomo 719 ni ngorwe mbata esiokinoto toripoke won erishar poke suso janka kito sabuni wenkare narukom aragea sishore alcohol sanitizer menye kake lobar aragene taroto waltungani oota kolobulabul tenaki ye ora marito ltungani ota kulobulabul tasi shurengilani ni grip a protective equipment nimbote lobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugiajo ketiana muyan na atenelo meta ebayita parana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mobom na atenidol eator bulabuli lena muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri oungwesi omotonyi ana nagurkeon yegenyi ngolin arakyo yai matarit lelo olo netumiki ebola nimikintoki si ay etamana ormarenke kake matosu juratut oseba oita yu ministry ebiotishum ure tulikili kwa yogurt ironya star 719 hash aragiwoshe simu meshomo 719 gero kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 aragibaiki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together We can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CGPP

0: FM.
1: Moyenne FM.
2: Ewangan Olo Show.
3: Ewangan Olo Show.
4: Wure mane nanyeke kera mate show ye. Entia masi. Emmanuel Elegiseme.
5: Kuchanga yana she. Ndamayana yo keto ripo ito tionation.
4: Tenebo PK Lelion. AKA Saita Kwenye.
6: Kaya kishu murugana rangaran tatanish. Murugana ebala. Murugana rasaka research. Olo penye.
4: Ke maki niki nguanare siya solo shole Kenya. Tenebo weni atu wankishu.
7: Kure ntuki na gerar masala. Neri kure. All to one of on a little show, and yet, like,
4: yeah, to Kenya, and my NFM.
8: Jagabiago, or Senator, Lavora Casilino, you be so just a Jagor Governor, Ningua Nashomara, Nashomade, and
5: Tokyo, and Jumata, too. But I make you master Monari Mirosho song when I end
4: Kenya.
9: Kabisa najeri mbara kuna saigira kabudu kwa lairi ngundena nishara sangkapi tozi sungwana ya mbataka ni ora tikita mona udo kira nakabudu kwa kira dajo ungan sa ungan kwa reyinti jungobo waro kweni na alikiri ya matiriti nebo oyere kuna saito hii ena a Kenya o lairi ngundi maia na lo
10: maia
9: yes
10: alaje
9: uwe uwe so bai
10: ija Nairobi
9: number one
10: iye
9: bai
10: iye
9: na sato eh
11: Ongwan sa ongwan.
9: So lenga bune te kili gori si dewedi.
11: Bayan hello. Hello.
12: Sasa.
11: Poa.
12: Muko sawa?
11: Tuko sawa kabisa. Ni nani?
12: Ora jala teki.
9: Arama rogol. Ora jala
12: geko.
11: Yes, kevo.
12: Jamashuru.
11: Ah, gaja mashuru.
12: Kesi bai.
11: Mhm.
12: Baridi mingi leo.
11: Mhm.
12: Atna shukuru.
11: Ashe.
12: Sala marido na kulo.
11: Mhm.
12: My mom.
11: Yes.
12: Dad.
11: Mhm.
12: Ijamani la berero spesa ya muna jua na skisa tu.
11: Mhm.
12: Kina Dan.
11: Mhm.
12: James.
11: Mhm.
12: Ajeri Miriam Marionda.
11: Ashe.
9: Aya. Sasa nikija rangu hii.
12: Ah, siko sawa kabisa.
9: Mm.
12: Dalishalisha tu hapo.
9: Okay.
12: Eh, yeah, I surely understand.
9: Eh.
12: Yone sile itakuwa.
9: Ah, sio linki hivyo.
12: Aya.
9: Thank you.
13: Sio linki hivyo ngare maji. Mashuru. Mash. Keju mash.
14: Mash.
15: Hello.
11: Hello, Mayan.
15: Mayan FM.
11: Yes.
15: Mbo suba.
11: Ibo waleng.
15: Alashe.
9: Oye.
15: Suba.
9: Oye.
15: Ongwan so ongwan.
11: Eh.
15: Na papa.
11: Uh-huh.
15: Amala mayre jingwanga ngole ndeke ya lulu ngarabogin.
11: Uh-huh.
15: Ngamule siya gaji.
11: Uh-huh.
15: Angele lyon de lulu ngara.
11: Uh-huh.
15: Orang pasti jodoh ini aku.
11: Uh-huh.
15: Enggak nasional ini boleh ni bayar ni bayar lah nasional ini.
11: Uh-huh.
15: Karena bukan ada tuh ini nama masih lah dan ini yang jom orang kebulu. Anda itu yang kita sini.
11: Asholing.
9: Asholing mama kibolos.
11: Hmm.
9: Asholing. Igra jo Oman.
11: Sa Oman.
9: Hmm.
11: Mayan hello.
16: Mayana lo.
11: Nyena.
9: Alashe. Yes, nyangu si mwenyewe.
16: Nyende lebe laso.
9: Kabisa.
16: Ilo lo bina siangigi.
11: Arangamwa.
16: Eh, kilo lo bila de kila lawa ya. Tingi, kwa lagi kwa rumendai.
9: Emi yol dana siangigi.
16: Mayo lo dana siangigi beja.
11: Kajima siara.
9: Emi yol aja nangay.
16: Mayo lo.
9: Pi.
16: Ee
9: lo ni si jamanya kan gaya mudala rani. Ngile kwa nasia amuna na roi.
16: Kanyana ba limol
11: Kareno lendege se.
16: Si, ayo pia nige di o londo mu.
11: Eh ninye.
16: Eh, enyoko kai daina.
11: Eh.
16: Aina subat.
11: E gara subat.
16: Subo lenge di yang papa.
11: Ivo leng.
16: Da wala ngadu mari muka guru sunga.
11: Eh.
16: Abi kita mama lagi di kesaju.
11: Eh.
16: Abi di Dumurera nadi Nairobi.
11: Eh.
16: Anggara je nadi Narosura.
11: Eh.
16: An nadi di Sogum.
11: Eh.
16: Orba sita anggara je nara orba sita jenye.
11: Eh.
16: Jadi lagi naya.
11: Eh.
16: Nabi kita nama bagun orang kuran naya neta.
11: Eh.
16: Nabi angkamu lagi yang naro itu nadi kan dia lekor angkara nadiya.
13: Asyik.
16: Nabi mungkin lepas kenal yang busi, abaya nak bayar di kiri na jalan.
13: Asyoleng.
16: Nabi di kiri lepas kenal lagi lagi bolo, di kiri aku.
13: Kira jangan apa okin, tu kondani.
11: Yes.
13: Ni mungkin anda kau kena, nolos sana.
11: Hi. Baya nafsem hello.
0: Hello, siapa
13: yang kau?
0: Siapa?
13: Siapa leng?
0: Masih ada.
11: Eh?
0: Siapa?
11: Ibu leng.
0: Sida Nairobi.
11: Sida Nairobi.
0: Eh.
11: Eh, when did he?
0: Sida na gawa meron na mali.
11: Uh-huh.
0: Sida baya sabu niya kira yun ro dero.
11: Uh-huh.
0: Wala siya lang ang kira yun ro dero.
11: Oh.
0: Oh, ande na wala siya mali yun dahil.
11: Uh-huh.
0: Kamari pa wala lang ako ma.
11: Yes.
0: Ay, mire siya talong ara.
11: Uh-huh.
0: Ang pamuha na ganyan.
11: Uh-huh.
0: Ala, bro, kito siya wano yu yu.
11: Uh-huh.
0: Kalau semua kenal maya, mereka boleh mengaji. Pandai nari je yang kita seni.
11: Asyik.
0: Kalau yang lain ni mereka boleh lihat dengan dalam orang kena kau.
11: Asyik.
13: Thank you, asyik.
9: Tui orbalusi oleh kamu. Kita berdua lagi mengira nak aja tui.
11: Umwan
9: sa
11: umwan.
1: Olo yankalani
2: na rosura
1: masurura
2: osarai
1: na bo obo indinabisha na kiti olende
2: eno saen
1: keshwe
2: mayan fm
1: kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo inabisha na
2: mayan fm ewangan orosho
14: ya yo hola.

0: Kabisa rebe gon adu ngenyo ke jina sala molel ne bodo paulu siria sa sira da yuna malaka ni ora tik to mo ni o won gena wala ngundu abdu wara wona sayina dama te wona ngali gon shungu dana ma jenta segunda segunda na segunda ngali ngine wiki
1: nda si ku
0: mike ne wiki eh mike ne wona wiki nda si ka bisa mike ne no
1: wiki
2: mayan
3: Allah Allah hella ngire
2: woy
3: subo lengo singal lenga yana dama
2: subo riyo lengi manuel
3: Yemajara.
1: Eh?
3: Tuo leng.
1: Ibu leng.
3: Yemano itu bujangka.
1: Era.
3: Kelas na jowo leng dan dulu bukan lagi ronungo. Jadi saya mirip mirip berubah kaya dengan anda gula. Mereka sudah nambah lagi. Nangkai nangkai.
2: Eh siapa lagi?
3: Iya.
2: Hai, aku lagi.
3: Neng dulu siapa yang kaya aje?
2: Eh.
3: Allah maha hikir rayura nawa rogol.
2: Nurun dah jambi.
3: Ino dengan kita rogol.
2: Eh.
3: So ya iya neng siang kaya neng bahaya nawa ranjir rogol.
2: Amen.
3: Ngaji anak jigi dulu, air lagi yo ramu, elerah, rahah rogol.
2: Eh.
3: Eh.
2: Ayang, ngaji masih anak si.
3: Iba, ngaji kita masih.
2: Yes.
3: Kalau madu Allah hilang ramah, sendai kor, mana lekoi muda ramari.
2: Eh.
3: Naro ya gaye.
2: Oh.
3: Allah siapa yang hong juana?
2: Oh.
3: Or agak lu rojo guru, rahah ikan rogol le, agak ikan rojo guru, agak nasir Allah lah.
2: Oh, sudah gigi gigi gigi gigi gigi. Nah, dengan dua orang sih ni.
3: Nara, ya dua ni lah balai. Erang kemana juga salah lah tapi kita Allah lah yang kemana.
2: Mereka sih aisyah ni mereka mana aje. Kira kira apa?
3: Aisyah mana mereka mana?
2: Hayayayayay.
3: Kamu jalan lah nerangkai.
4: Tunggu nih berlagi.
5: Mungkin bapa nata kan cokoran ni. Mungkin bapa nai tu akan kaya ini ya. Maru mungkin tanya marah bagu angin tanya marah balik rara.
6: Engudi orang mati.
0: Imagine, man, don't show me. Sawa, mimi njema sana. Na ulas msini bara mara nyo, yo, na nje si yangu na lugha rongani. Tala mara, na kira yao rongani nengo naja. Nekinja na pengine rongani nyo, si ai, yendi si ai. Olcho kut, rongani alolchamba. Rongani yebo beno aldera faili nyo. Rongani yadi gate.
1: Rongani yadi ingrasa, yesi ai.
0: Unaja, tala mara. Minyal si agamu. Na nuna kijaji kiboga nyaga sote shumara. Jaga yeye kundi. Nero si singang kaya na yoloi, rengka sira mani, rola sira mani, jalo shumara joni, walchukur. Kolo shukur laga si gaga ne kaja.
1: Ningi lahir shua.
0: Odi iti ya rua juang kere, nono juwa rua aja mesha kenta. Juwa fulani, owe ni orang tare, kwa tasi ye.
1: Eshira rai na.
0: Eshira. Ni humo juang kere nono kaji.
1: Aji. Rua aji.
0: Nero kaja nengi mbili lo shumara. Kin, niya nyari lo shumara, nene sira mapa. Nara nyoba rea kanisa. Ndewa bala sari, mimikwa saya diji, nimikwa sase minna. Nekaja, kaya gini mesti kita rayu lo nyo.
1: Nakiti toki.

0: Jadi saya sabar dengan orang yang ramu nomor lain ni, maka nasi kita boleh angsar nyo, angsar melanch. Kalau badai lunch, dia boleh diger nyo. Kalau kita lama saja,
1: sana,
0: sana, yang dama.
2: Eyerare Semayan FM.
3: Palai ni ningun lay eraba yang naga saya lunch time karibu rejiko nyoramade kaji chef sele kau irara yer chicken stew terebo spaghetti. Idewa naga ay tayarisha jikoni yang isudan dojin joro nige naga ngema merabo girogi tayari nara ingredients ay nimpokin kara ngiri yungu kara nyanya ware kara kitungu kara saumu kara ginger kara ilata kara tomato paste na ore na tomato paste teniara nyanya melazima bintumia kagere niyo nipo na ladha stew ino intumia. Ara si hoho, ara carrot, ara nguashen. Ara spices ena curry powder.

0: ndi pastor kayano sungoli rojo misira bagana yo saa 7 na imbare kandi ora romona na udola iningoni am kristas da yulenga na nekti do yoni kijo
1: ora kyoti losogoni chetu amati
0: jumado rara
2: yes
0: alda je enyara erujripi na rubesi usirendi mera jo kaburu na timange michiki pak gila ndi baile osho na labena kidi shiyo ka 20
2: right
0: yes yo osho oti nguruke ndi kabisa eh na ora be kire mara bunyi dola be nenti Kebo juga buru semara.
2: Ya dua buru engkau menuai riadu endim.
0: Yes. Kumpul rencana kerja kerja.
2: Rencana kerja.
0: Ibu mengira rencana ibu kabis. Sana dulu masih rencana lusi nyo tambah endim. Nyawa rencana nyeru nangan Nairobi. Ega itu jurut. Nyesalah rencana ini kita nama kerja nak kita yang kurikan tim yang cukup pak. Kita kerja di Kijabe Street.
2: Kabis.
0: Kita berada nak buat na. Nairobi kita jual nak buat yang Kijabe.
2: Nairobi di Kijabe. Kirabi. Yang Kijabe.
0: Yes. Yang kita kerja di Kijabe Street. Di Nairobi.
2: Ibai.
0: Kijabe di aji.
2: Nairobi.
0: Ne ngurugende mkiti.
2: Yao times 2.
0: Ile ndo la gaje kai de diendi. Kale shendi mna je na michuki pa.
2: Michuki pa.
0: Yes, ne ntim kabisa na arbi jenga tuwa. Ni je min.
2: Ntim na duo sawa sawa.
0: Sawa sawa na gaje gaje sabu le gaje sabu na medungu.
2: Mhm.
0: Ile ka rugo throughout.
2: Nairobi River.
0: Kishi we sida yo link. Mhm. We na mes na ner. Ni yo asani ni ni ro lo moto ni.
2: Ini.
0: Ashe dolu moro ni na ba fashari. Jenga tuwa park. Nanti mesti apa nama mungkin repot orang ini?
2: Yeah,
0: forest.
2: Forest
0: rangers. Jadi sekarang left forest, KFS, Jordan Gate, Jordan Gate. Macam ni TV, nanti mesti sabuana. Orang dia anggur, orang Nairobi anggur naja.
2: Orang Rudy yang terbaik je ni, ini wajib yang terdol.
0: Orang ini tua, mazal tu yang dah tua yang kaji terdol.
2: Terdol dah endim. Pasal orang anak la orang gua benye, media endim.
0: Macam macam dah agaknya orang yang dulu yang gua benye. Ada yang kita orang terkaya.
2: Orang Rudy yang terdol yang gua.
0: Kira negeri kita yang orang asing natim. Nai ngas boleh bim gate, nengas saya antik share yang kerana itu nunggu yang ke pantai. Macam dah dua TV buana.
2: Bye.
0: Dua isi, dua isi.
2: Si.
0: Aturin kita lagi ni kono mana itu. Seru gombal tu naringa.
2: Lazim amju.
0: Kaje neja netu. Tu nak fasha tu. Orang ni dulu sokong, dulu sokong ninja lain dulu nyusul lewat berara. Kaje dulu sokong ninja lagi. Maya nalo.
3: Engger lah.
0: Engger. Ya ya ya ya ya ya. Pongkesi, pongkesi. Ada tu. Aw miara nerja kau, soba.
3: Ibu kasi.
0: Serian.
3: Aku sedang yang kai.
0: Waru dua siaga nerja kamu kira dua dua kijok. Yes. Mari kita ada kamu kira dua dua nerja.
3: Ada
0: jong waru nerja. Tengah kai mesti yang nak sedewi nebo. Aunen yang kijing kisah.
2: Agang semua.
0: Hello.
3: Ayah,
0: orang jah. Nurabaya graduation.
3: Mari pada pergi.
0: Hello.
3: Oh, apa ya? Tangan beri beri
0: pulak. Ingin jadi apa cerah? Kamu kerja apa ingin jadi cerah?
3: Baik, mesti nafsi.
0: Ingin jadi apa cerah?
3: Ayah, ada apa pun.
0: Yang aku mau kerja.
3: Dan ini ada
0: kosong. Oh.
3: Tidak.
0: Oh.
3: Ada waktu turun bisa menanak naring kisu.
0: Oh.
3: Tidak lagi kalau jangan jangan
0: kajian nasi. Asoleng.
3: Kalau jangan
0: kai. Kita minyak orang ada sedai. Orang nana dah orang nak kira rok aduk kakak kalah.
4: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: dumobe ni keji ma be lolo kuro lo sungolo jang kaya mai dumobe shoma yere nebo
1: o
0: nanu yes ma tando ni kidi mobe
1: ma re doki na ide mai di popen
0: ora tu lo so gonya lai ni ngoni jo yo na ko na sai roi ena dam ma
2: yana lo
3: engerai
2: ena da wanai
3: e na da na da wa
2: esa na ko be lula ole ga no rangara sida ni no ro sira sirwa yo ro kidi amure mboi
1: aranga mwa
2: Aja
3: jangan maja nangka, maja lebih bungkang kita sama di Facebook. Aja jangan bungkang sama ini
2: jogi,
3: lu ngalih
1: bola
3: dia
2: kencang sereh, lu
3: Yes.
2: Allah si mana dari yo lu sokoni ada di nyumbani. Oleh orang jero sini dia sokon lor bisil.
3: Oh.
2: Agak marah
3: main
2: kan dia mana sih
3: lalu
2: dia itu?
3: Eh.
2: Kau sudah nonton di lang?
3: Asyik.
2: Enggak lah, jadi nak kulle.
3: Asholeng.
2: Eh, ora ya mugye.
1: As. Aranga mwa.
0: Ngar nanu kredo. Je big.
1: Mhm.
0: Kama disko la je uza lugha ya Genesis.
1: Eh. Pero ndilo sugul. Nifunza mbaga sheng.
0: Ajoki.
1: Mhm.
0: Sawa.
4: Ewangan Olu Show Mayan FM.

na yusubat tinkishuye kabisa kabisa usungulo doi elesano blesslo yabaga na diyo saa saba ajo saa isi na mwondo kani oradi ngoni ora to monokuni yunariye karibu sana maide ba oramati nebo tunalo ndingi ejuma kiga na yemagise soko ndi durara ajana toti lo soko ni kwa mwana bisla jo tira rakije